Ya, 89,4 FM Suara Suniari Pecinta Suara Suniari masih lanjut, tentunya masih dalam Rock and Breakfast bareng Mei di sini hingga tuntas berakhir nanti di jam 9 pagi. Yang sudah request juga single-single dari Blantika Musik Indonesia, mohon bersabar dulu ya. Baik, pecinta Suara Suniari, lanjut dulu satu informasi untuk Anda. Harga gabah di tingkat petani di Denpasar Bali saat ini sudah cukup tinggi, di mana harga tersebut telah berada di atas harga pembelian pemerintah atau HPP. Tingginya harga gabah ini dikhawatirkan akan berdampak pada harga beras yang ikut naik. Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura atau TPH Dinas Pertanian Kota Denpasar, I Gusti Agung Anggreni Suwari mengatakan, harga gabah di tingkat petani di Denpasar saat ini mencapai Rp7.700 hingga Rp7.900 per kilogramnya. Sementara untuk HPP yakni Rp6.500 per kilogram. Sementara itu untuk harga beras di pasaran, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Kota Denpasar, Ninyo Mansri Utami didampingi oleh Koordinator SP2KP Niluh Putu Puspasari Dewi mengatakan, untuk pembelian eceran harga beras di pasaran masih sama yakni Rp16.000 per kilogram untuk kualitas premium. Namun untuk pembelian grosir, kenaikan harga beras sudah mulai terasa. Dan untuk menekan laju kenaikan tersebut, pihaknya berharap agar penyaluran SPHP beras terus digenjot oleh Bulog. Dengan itu, masyarakat bisa memilih beras dengan harga yang lebih terjangkau, yakni Rp14.900 per kilogram.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Sudah hadir lah nasentakan dari request juga selamat pagi kembali. Semoga tambah semangat untuk rangkaian aktivitas yang belum sempat menyapa siapa aja. Oke, kita cek kembali. Selamat pagi dulu buat Pak Wayan Gede Sukarata ya. Kemudian juga Mbak Tipung, selamat pagi. Lanjut Pak Tutre Sumardinata, selamat pagi juga. Oke, ada siapa lagi? Pak Entirta Yasa di Buana Raya sana, semoga semangat juga untuk berbagai rangkaian aktivitasnya. Juga buat Widasar, selamat pagi, semoga waktu cukup ini Widasar ya.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Kepastian yang kutunggu, Aki. Satu nomor dari Gigi, grup band rock. Lebih tepatnya mengusung genre pop rock dan rock progresif. Ya, sejak dibentuk pada 22 Maret tahun 1994 di Bandung, band legendaris Indonesia ini memadukan melodi pop yang ramah di telinga dengan distorsi gitar serta ketukan drum khas musik rock yang energik ya. Oke, kita kenalan dikit ya sama karakter musik Gigi yang lebih dalam. Ada pop rocknya dan ini adalah identitas utama mereka, di mana lagu-lagu hit seperti Janji dan Nakal itu memiliki struktur pop yang mudah diingat namun tetap dibalut dengan aransemen rock yang bertenaga. Progresif rock, ya, pengaruh ini kuat berkat latar belakang permainan gitar dari Dewa Bujana yang kompleks serta ketukan drum yang dinamis. Rock spiritual atau religi, uniknya di sini Gigi juga dikenal sukses ya merilis album religi berkala. Mereka mengemas lagu-lagu spiritual dengan distorsi musik rock yang tetap terasa bertenaga namun penuh dengan hikmat ya. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan semangat juga untuk Anda di suasana pagi hari ini, tentunya masih dalam rock and breakfast pagi hari ini bareng Mei di sini hingga tuntas di jam 9 pagi nanti. Singkat saya dari Belantika Musik Indonesia kali ini masih hadir ya. Salah satu hit berikutnya dari grup musik pop rock dan rock alternatif ya. Meskipun publik dan media sering melabeli mereka sebagai band rock karena sound gitar yang berat dan penampilan personilnya ya. Para anggota band ini sangat antusias ya. Dan pastinya pecinta Suara Sundari alirannya juga nih ada pop rock ya. Ada rock alternatifnya, hard rock. Ini dia.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri, salah satu milik dari Good Bless, sudah hadir untuk Anda. Semoga bisa menambah semangat untuk suasana pagi hari ini ya. 43 menit kita tinggalkan dari jam 8 pagi untuk Rock and Breakfast. Pemerintah Kabupaten Badung memperkuat strategi pembangunan ekonomi daerah dengan mengintegrasikan sektor pertanian dan pariwisata atau agrowisata. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan dengan mengembangkan agrowisata di Gumikris, khususnya Badung Utara. Dan ke depan, tidak hanya Badung Selatan yang ramai kunjungan, diharapkan Badung Utara juga menjadi daya tarik tersendiri dari segi pertaniannya. Bupati Badung, Iwayan Adi Arnawo, menyebutkan penguatan sektor pertanian memiliki peluang besar untuk menopang perekonomian Bali. Hal tersebut mengacu pada hasil riset akademik dalam disertasi program doktoral yang menunjukkan sektor pertanian, tanaman pangan, perikanan, dan kehutanan memberikan kontribusi sekitar 12,5% terhadap produk domestik regional bruto, PDRB, Provinsi Bali. Dan melalui konsep ini, kawasan pertanian tidak hanya diarahkan sebagai pusat produksi pangan. Pemerintah juga mendorong transformasi kawasan potensial menjadi destinasi agrowisata yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dan pengembangan agrowisata difokuskan di wilayah Badung bagian utara, termasuk Sulangai dan kawasan Subak di sekitarnya. Sinergi tersebut juga diarahkan untuk memastikan hasil produksi petani memiliki pasar yang jelas, sehingga para petani di Badung bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Selain pemasaran, pemerintah menyiapkan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Program tersebut mencakup pemberian jaminan sosial hingga bantuan pendidikan, termasuk beasiswa kuliah bagi anak-anak petani. Dan di sisi lain, pembinaan terhadap petani dan kelompok subak terus dilakukan secara konsisten. Dan pemerintah mendorong peningkatan kualitas serta produktivitas hasil pertanian agar mampu memenuhi kebutuhan pasar dan mendukung perkembangan pariwisata.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta, Suara Seniari tentunya sudah tidak asing lagi ya. Sebuah grup musik rock legendaris asal Surabaya, Indonesia yang dibentuk pada tanggal 26 Agustus tahun 1986, Dewa 19, yap. Bersama dengan Slang dan Good Bless, grup band ini diakui sebagai salah satu pionir dan band rock terbesar sepanjang sejarah musik populer di Indonesia. Meskipun berakar pada genre rock, Dewa 19 sangat terkenal ya karena fleksibilitas bermusiknya di mana mereka menggabung kan berbagai subgenre musik ke dalam karya-karyanya seperti pop rock, karakteristik melodi yang kuat dan ramah di telinga masyarakat umum, ada alternatif rock, eksplorasi aransemen yang lebih berani terutama pada era 90-an, dan glam metal atau hard rock itu pengaruh kuat yang terdengar pada teknik gitar dan juga ketukan drum di beberapa lagu yang bertempo cepat ya. Meskipun Dewa 19 terkenal dengan lagu-lagu pop rock dan balad yang manis, mereka ini memiliki banyak sekali koleksi lagu dengan distorsi gitar tebal, tempo cepat, dan gaya vokal yang sangat bertenaga. Salah satunya yang kental dengan elemen hard rock, alternatif hingga arena rocknya adalah Sayap-Sayap Patah, album Bintang 5 ya, dibuka dengan riff gitar yang berat dan bertempo cepat menampilkan aransemen rock yang megah. Baik, pecinta Suara Seniari semoga bisa terhibur ya untuk pagi hari ini, tapi sayang sekali harus dituntaskan sampai di sini untuk Rock and Breakfast. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda, pastikan tetap di sini karena sesaat lagi Intip akan hadir. Sepasnya hanya di 89,4 FM Suara Seniari.

89.4 FM Suara Suneri kembali dari lantai 2 kawasan Les Pratman di Olapan Denpasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Suneri. Yep, semangat kembali pagi hari ini bareng Mei Antari ya. Kali ini Mei hadir untuk intips, informasi dan tips. 2 jam ke depan hingga tuntas jam 11 siang, Anda pun bisa atensi ke via Facebook kami Suara Suneri atau silakan melalui WhatsApp 087-773-33184. Follow IG Radio Suara Suneri. Silakan juga simak streaming melalui radio.gemomedia.id/sunari.

Ya, 89,4 FM, suara seneri, pecinta suara seneri. Kita sudah diajak berdharma wisata ya, with Petty Sister yang sudah hadir untuk Anda. Semangat semuanya, yang sudah membukakan aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way juga tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Dan baik, pecinta suara seneri, informasi dan tip pagi hari ini, kita akan bahas sedikit tentang astigmatisme ya, kelebihan berat badan pada anak selama ini lebih sering dikaitkan dengan masalah metabolisme dan kesehatan jantung. Namun sebuah penelitian terbaru menemukan adanya kaitan antara kelebihan berat badan dan obesitas pada masa kanak-kanak dengan resiko astigmatisme yang lebih tinggi. Apa itu astigmatisme? Faktor resikonya, penyebabnya, gejala dan juga pengobatan ya. Kita akan intip pagi hari ini di informasi dan tip. Langsung saja kita intip dulu ya, apa itu astigmatisme. Ya, astigmatisme atau mata silinder adalah gangguan penglihatan yang disebabkan oleh cacat pada lengkungan lensa atau kornea. Kondisi ini dapat mengakibatkan pandangan menjadi terdistorsi atau kabur ya. Astigmatisme umumnya muncul saat lahir, tetapi bisa juga disebabkan oleh cedera yang dialami oleh mata di kemudian hari atau sebagai komplikasi dari operasi mata. Nah, ketajaman penglihatan pada berbagai jangkauan jarak itu akan berkurang. Hal tersebut dapat dialami oleh pengidap rabun jauh atau disebut juga dengan miopi dan rabun dekat atau disebut dengan hipermetropi. Nah, apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat, mata silinder dapat menimbulkan sakit kepala dan juga mata lelah, apalagi jika menggunakan mata dalam waktu yang lama ya. Itu dia pengertian dari astigmatisme ya. Lalu apa faktor resikonya? Kita akan intip sesaat lagi, tetap di sini ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good. Manja.

Ya, 89,4 FM, suara seni hari pecinta, suara seni hari Mai Sumarna. Sudah hadir ya, 34 menit kita tinggalkan dari jam 9 pagi, masih bareng Mindis untuk intip. Kita akan segera intip. Penyebab astigmatisme, ya, mata silinder disebabkan oleh lensa atau kornea yang tidak mulus, sehingga mengakibatkan cahaya yang masuk ke mata menjadi tidak fokus saat diteruskan ke retina. Oleh sebab itu, pandangan yang dihasilkan mata itu akan menjadi buram, ya. Nah, pecinta suara suneri, berdasarkan penyebabnya, astigmatisme ini dibedakan menjadi dua jenis. Astigmatisme yang disebabkan oleh cacat pada kornea mata disebut dengan astigmatisme korneal, dan astigmatisme yang disebabkan oleh cacat pada lensa mata disebut dengan astigmatisme lentikular. Sementara itu, berdasarkan jenis kerusakannya, astigmatisme ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu astigmatisme reguler adalah ketika satu sisi kornea mata lebih melengkung dari sisi lainnya. Kondisi ini adalah kondisi yang umum ditemui dan dapat diobati dengan bantuan kacamata atau lensa mata. Kemudian astigmatisme irreguler adalah ketika kornea mata tidak rata, tidak hanya di satu sisi, tetapi di seluruh permukaan kornea. Kondisi ini terjadi karena adanya cedera yang meninggalkan luka pada kornea. Dan kondisi ini bisa diobati dengan menggunakan bantuan lensa mata dan bukan dengan kacamata. Tentu kita juga ingin tahu ya, apa sih gejala dari astigmatisme ini dan apakah ada faktor risikonya. Sesaat lagi kita akan intip. Tetap di sini ya.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari. Kata Egon, kamu memang cantik. Terima kasih. Baik, pecinta Suara Seniari, semangat pagi semuanya. Yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi di way, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Kita lanjutkan untuk informasi kita pagi hari terkait dengan astigmatisme atau mata silinder. Gejalanya ya. Nah, tentu mata silinder itu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari bagi pengidapnya ya. Adapun beberapa gejalanya yaitu pandangan yang samar atau tidak fokus, pusing, mata lelah, sensitif terhadap sorotan cahaya, kesulitan membedakan warna-warna yang letaknya bersebelahan, kemudian kesulitan melihat gambar secara utuh, misalnya garis lurus yang tampak miring, dan pada astigmatisme parah, pengidap dapat mengalami penglihatan yang ganda. Nah, itu dia gejala dari astigmatisme atau mata silinder ya. Kemudian, apakah ada faktor risikonya? Ya, terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena astigmatisme. Di antaranya komplikasi akibat operasi mata, lalu cedera pada kornea akibat infeksi, kondisi pada kelopak mata yang mengganggu struktur kornea, seperti adanya benjolan pada kelopak mata yang menekan kornea. Lalu keratokonus dan keratoglobus, yaitu kondisi ketika kornea dapat berubah bentuk, baik mengembung ataupun menipis. Dan kondisi mata lainnya yang mempengaruhi kornea atau lensa. Penyakit rabun seperti hipermetropi dan hiperopia atau rabun jauh dapat menyertai astigmatisme.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta, Suara Sunari Putri Bali. Sudah hadir untuk Anda. Semangat pagi kembali buat yang sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Dan masih bareng Mei di sini untuk intip lanjut Pecinta Suara Sunari, kita sudah ketahui tadi gejala dari astigmatisme ya. Nah, apabila Anda atau mungkin orang terdekat mengalami gejala-gejala seperti yang sudah menginformasikan ya, Anda bisa menghubungi dokter spesialis mata. Tentunya untuk bertanya seputar pengobatannya ya. Nah, Pecinta Suara Sunari, untuk mengetahui apakah pasien mengalami astigmatisme, dokter perlu melakukan tes mata, diantaranya vision test. Vision test ini adalah jenis pemeriksaan yang paling umum dilakukan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menginstruksikan seseorang untuk membaca beberapa huruf dan dengan berbagai ukuran dari jarak 20 kaki. Selain itu ada juga yang disebut dengan uji refraksi ya. Merupakan pengujian melalui penggunaan mesin refraktor optik yang memiliki beberapa lensa kaca korektif dengan kekuatan berbeda. Dan nantinya dokter akan meminta pengidap mata Schindler untuk membaca grafik sambil melihat melalui lensa yang kekuatannya berbeda pada refraktor optik. Dan mereka akhirnya akan menemukan lensa yang mengoreksi penglihatan Anda dengan tepat. Selain itu ada keratometri. Ini adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk mengukur kurva atau kelengkungan kornea mata. Selain itu dokter mata juga mungkin akan menggunakan topografi kornea. Tujuannya adalah untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang bentuk dari permukaan kornea. Dan yang terakhir adalah topografi ya. Dan tes ini bertujuan untuk mendiagnosis adanya potensi keratokonus. Dan nantinya hasil dari tes ini dokter akan menentukan jenis operasi apa yang akan dilakukan bila memang diperlukan. Oke, kita akan intip sesaat lagi terkait dengan komplikasi dari astigmatisme, tetap di sini ya.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: FM Suara Sendiri, saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Rabu di tanggal 26 Agustus 2026. 1 US dollar setara dengan 17.750 rupiah. 1 euro setara dengan 20.734 rupiah. 1 pound sterling setara dengan 24.241 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.731 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 111.64.

89,4 FM Suara Sineri Pecinta Suara Sineri, lanjut lagi dalam Intips, informasi dan tips ya. Masih hadir bareng Mei di sini. Hingga tuntas di jam 11 siang nanti, masih ada waktu untuk atensi ke via Facebook dan WhatsApp yang terbuka. Yang berada di luar kota sana, siaran kami pun bisa Anda simak melalui streaming radio.gemomedia.id/sinari dan follow lagi Radio Suara Sineri ya. Oke, komplikasi astigmatisme. Kita akan intip, komplikasi yang dapat disebabkan oleh astigmatisme adalah amblyopia atau disebut juga mata malas apabila astigmatisme yang dialami oleh satu mata sejak lahir. Nah, hal ini terjadi karena otak terbiasa mengabaikan sinyal yang dikirimkan oleh mata. Amblyopia ini dapat diobati jika didiagnosis dan diterapi sejak awal sebelum jalur penglihatan di otak berkembang sepenuhnya. Dengan demikian, anak akan terhindar dari amblyopia. Lalu bagaimana dengan pengobatan dari astigmatisme ini? Ya, pecinta Suara Sineri, pada kasus yang ringan, astigmatisme mungkin tidak memerlukan pengobatan. Namun, pada astigmatisme yang parah, dokter akan merekomendasikan beberapa metode pengobatan. Apa saja metode tersebut? Kita intip sesaat lagi, jangan kemana-mana ya.

Ya, 89,4 FM, suara Sunari, pecinta suara Sunari dari Bunda Titi Sandara sudah hadir ya. Kita lanjut lagi pecinta suara Sunari, pengobatan untuk astigmatisme. Yang pertama adalah penggunaan lensa korektif ya. Jadi kacamata korektif dan lensa kontak yang diresepkan oleh dokter adalah perawatan yang paling umum dan paling tidak invasif untuk astigmatisme. Lalu ada ortokeratologi atau ortoka. Ini adalah perawatan astigmatisme yang menggunakan lensa kontak kaku untuk mengoreksi kelengkungan kornea yang tidak teratur untuk sementara. Dan ada prosedur operasi. Pada kasus astigmatisme yang parah, dokter juga mungkin merekomendasikan operasi refraktif ya. Jadi jenis operasi tersebut melibatkan penggunaan laser atau pisau kecil untuk membentuk kembali kornea pengidap astigmatisme dan memperbaikinya secara permanen ya. Oke, pecinta suara sendiri perlu diingat di sini bahwa semua jenis operasi memiliki risiko efek samping dan komplikasi. Maka dari itu sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu ya kepada dokter mata sebelum menjalani prosedur operasi untuk astigmatisme.

89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, BIM sudah hadir Anda intip juga single ini. Semoga bisa terhibur ya, tambah semangat untuk rangkaian aktivitas Anda. 36 menit lepas dari jam 10 pagi bareng May di sini untuk intip. Ya, pecinta Suara Sunyari, sudah kita intip ya terkait dengan astigmatisme. Nah, timbul pertanyaan, bisakah astigmatisme ini sembuh? Astigmatisme tidak dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, dengan koreksi yang tepat menggunakan kacamata, lensa kontak atau operasi refraktif, penglihatan dapat diperbaiki secara signifikan. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter mata untuk menentukan pilihan perawatan yang paling sesuai ya. Nah, pecinta Suara Sunyari, gangguan penglihatan mata silinder sebenarnya tidak dapat dicegah. Namun Anda bisa melakukan pemeriksaan mata secara teratur, penting untuk penglihatan dan kesehatan mata. Sebab astigmatisme itu dapat meningkat secara perlahan, sehingga deteksi dini terkait kondisi tersebut sangatlah penting. Nah, menariknya lagi, pemeriksaan mata secara rutin juga bermanfaat untuk mendeteksi berbagai masalah penglihatan lainnya. Itu dia terkait dengan astigmatisme atau mata silinder pagi hari, informasi kita dalam intip ya. Jaga selalu kesehatan Anda ya. Salam sehat untuk semua.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari sampai di sini menuntaskan Intips ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana, seperti biasa juga sesaat lagi di interval 11 akan hadir Sweet Memory. Sepasnya tetap setia di sini, hanya di 89,4 FM Suara Sunyari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

89 Gemabar FM, suara Suneri. Halo, selamat siang pecinta suara Suneri. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Bertemu dengan Tiara siang hari ini di program Sweet Memories dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang ya. Untuk Anda pecinta suara Suneri, selamat menikmati lagu-lagu mancanegara bersama Tiara di program Sweet Memories.

89 Gama pada film suara sinari lagunya Was Life Shadows juga sudah meluncur siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda ya. Tentu untuk edisi hari ini bersama Tiara ya di program Sweet Memories, dan seperti biasa juga untuk Anda yang ingin bergabung atau untuk Anda yang berkenan untuk request lagu-lagu favoritnya di program Sweet Memories, silahkan ya. Anda bisa bergabung bersama Tiara di WhatsApp kami 087-773-331-894 atau bisa juga komen-komen di Facebook kami di Suara Sinari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Relive the moment, replay the memories, only on Sweet Memory. Suara Sumeria.

89.9 Kemapada FM, suara Suneri. Satu single dari miliknya Backstreet Boys juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi siang hari ini, pecinta suara Suneri ya. Siapa yang suka dengan single Backstreet Boys di siang hari ini, Tiara putarkan satu singlenya berjudul Quit Playing Games With My Heart. Semoga pecinta suara Suneri suka dengan single tersebut ya. Oke, kemudian pecinta suara Suneri, seperti biasa di sesi yang pertama program Sweet Memories, Tiara pun akan bacakan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ataupun hari-hari penting di tanggal 26 Agustus ya. Ternyata hari ini 26 Agustus itu diperingati sebagai Hari Pos Indonesia. Pecinta Surat Sinari memperingati hari ulang tahun Pos Indonesia yang ke-280, kemudian juga sebagai hari ulang tahun Densus 88, peringatan hari jadi dari Detasemen Khusus 88 Anti Teror ya. Kemudian juga jadi hari kesetaraan perempuan. Ini adalah peringatan yang dirayakan di Amerika Serikat untuk memperingati hak pilih perempuan, serta juga jadi hari anjing internasional, hari apresiasi global untuk hewan peliharaan anjing.

89, Gama pada film Suara Suneri, lagunya Boyzone, When You Say Nothing At All, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini ya. Oke, pecinta Suara Suneri, setelah ini sudah menunggu untuk diputar lagunya Rod Stewart yang I Don't Want To Talk About It, spesial untuk Deku yang sudah request di WhatsApp kami. Tapi mohon ditunggu sebentar buat Deku, karena seperti biasa kita akan lanjut bahas peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. 26 Agustus ini adalah hari ke-238 dalam kalender Gregorian atau hari ke-239 dalam tahun Kabisat. Ada beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, pecinta Suara Suneri ya. Kita akan mulai dari tahun 1883, di mana pada saat itu ada peristiwa Gunung Krakatau yang meletus dan menelan korban sebanyak 36.000 jiwa.

89,4 FM Suara Suneri, lagunya Bruno Mars, Talking to the Moon, juga sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda untuk edisi hari ini ya. Oke, pecinta Suara Suneri, kita lanjut lagi peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, di tanggal 26 Agustus ya. Di tahun 1967, PON ke-7 yang resmi dibuka di Surabaya. Kemudian di tahun 1975, UDT mengambil alih kekuasaan di Timor Timur melalui kudeta, di mana gubernur Timor Timur Lemos Pires dan pasukan Portugal melarikan diri dari Dili ke Pulau Atauro.

89, Gama Pada Film, suara sineri, pecinta suara sineri, beautiful like you, juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Gak kerasa juga pecinta suara sineri, ternyata waktunya sudah hampir jam 12 siang, maka dari itu nanti seperti biasa kita akan break sebentar, Puja Trisandia di jam 12 ya, pecinta suara sineri. Setelah itu baru nanti kita lanjutkan kembali program Sweet Memories di session yang kedua, sampai nanti di jam 1 siang, oke? Okay? Terima kasih banyak untuk Anda pecinta suara sineri yang sudah monitor di siang hari ini, termasuk ada Ibu Indi di daerah Luk-Luk sana yang juga sudah monitor. Terima kasih banyak. Sekarang kita nikmati dulu satu lagu yang sudah Tiara siapkan. Setelah itu nanti kita break sebentar Puja Trisandia, ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, suara Sunyari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap.

0: dek, naon ki nyoman lari.
1: Awang.
0: Bapak lurut ngelapan ake. Belum ya dek, udah ngaminggu sih bangun-bangun ya. Capatin memedih kok dek.
1: Kan memedih mencapkan.
0: Eh dek, tawang dek. Nah iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
1: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door dek, tawang ki.
1: Sandru pada ini sunrise saya mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih dek.
1: Ada di TV nih cek man lari.
0: Popular kemudian beritanya dek.
1: Wih, siaran TV itu preksanu nih.
2: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
2: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
4: Sweet Memories, Suara Zunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di Radio Kesayangan.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Bangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sundari, pencinta Suara Sundari. Selamat sore, apa kabar sore hari ini? Kembali lagi saya Dika Tama, sore hari ini akan menghadirkan lagu-lagu country, tentunya di program Country Special di edisi kita hari ini. Di hari Rabu, di tanggal 26 Agustus 2026, dan tentunya seperti biasa, pencinta Suara Sundari, 2 jam ke depan sampai di jam 5, pastikan untuk tetap simak setia hanya di 89,4 FM, Country Special Suara Sundari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country Special, suara Sunarti.

Sonari. Sampai di jam 5 sore nanti saya Digatama yang menemani pencinta suara Sonari di edisi kita di hari Rabu 26 Agustus 2026.

buah pai tan yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Go!

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, Someday You Want Me To Want You ya. Lagu karya Jimmy Hodges yang direkam secara populer ya oleh Ricky Nelson di tahun 1958. Judulnya adalah Someday You Want Me To Want You. Dan pencinta Suara Sunari, lagu dari Ricky Nelson ini yang berjudul Someday ini ada di album dari Ricky Nelson yang dirilis di tahun 1958 ya. Dan pencinta Suara Sunari, Eric Hilliard Nelson, itu adalah nama lengkap dari Ricky Nelson, pria asal Amerika yang meninggal di tahun 1985 di usianya yang ke-80. Pencinta Suara Sunari, sudah dihadirkan untuk pencinta Suara Sunari, dan pastikan untuk tetap setia, tetap menyimak sampai tuntas nanti program Country Special di jam 5 sore.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
4: Country Special by Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore dan selamat bergabung di program Country Spesial kita ya. Satu lagu sudah siap untuk melanjutkan kebersamaan kita di program Country Spesial, lagu yang berjudul Country as a Boy Can Be. Lagu yang dibawakan oleh Brady Seale, pria kelahiran tahun 1969. Seorang musisi country asal Amerika yang merupakan sepupu dari Jim Seale, Dan Seale, dan juga Johnny Duncan, serta keponakan dari Troy Seale, pecinta Suara Sunari. Brady Seale mengawali karirnya pada tahun 1988 sebagai salah satu vokalis dan pemain keyboard dalam grup musik beranggotakan 6 orang, Little Texas. Ia turut melakukan rekaman bersama grup tersebut hingga keluar di akhir tahun 94. Pada kurun waktu antara itu hingga tahun 2002, ya di tahun 94 sampai 2002, ia berkarir sebagai penyanyi solo, merilis 3 album studio, dan juga berhasil menembus peringkat 40 besar tangga lagu musik country lewat lagu Another You, Another Me. Dan pada tahun 2002, Seale membentuk grup kuartet bernama Hot Apple Pie. Bersama grup ini, ia merekam album studio dan menempatkan 3 single di tangga lagu. Dan album solo keempatnya, Playtime, itu dirilis di tahun 2009, pencinta Suara Sunari. Itu dia, Brady Seale, akan kita dengarkan bersama lagunya yang berjudul Country as a Boy Can Be.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Country Special Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, No Secret, itu dia lagu yang dibawakan oleh Roland Ken Lefoy atau Lobo ya. Lagu yang bertema hubungan cinta yang dibangun di atas dasar kepercayaan penuh tanpa ada rahasia di antara kedua pasangan. Makanya No Secret ya, harus No Secret, harus gamblang. Tidak ada kecurigaan, tidak ada yang ditutupi, tidak ada kekhawatiran. Dan itu yang coba ingin disampaikan oleh Lobo lewat lagunya No Secret. Sudah dihadirkan untuk pencinta Suara Sunari. Bawa kita 13 menit lepas dari jam 4 di sore hari ini. Masih tentunya di program Country Special sampai di jam 5 sore nanti.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: trennya.
1: Kalaupun masih ada beberapa hal yang harus dilakukan, dikerjakan, dituntaskan, monggo-monggo saja. Dan pastikan untuk tetap simak program Country Special sampai di jam 5 sore nanti. Satu lagu sudah dikasiapkan, Randy Travis dengan Forever and Ever.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, terima kasih untuk sore hari ini ya, sudah bergabung, sudah setia menyimak program Country Special di edisi kita di hari Rabu 26 Agustus ya. Dan nanti di jam 5 sampai dengan jam 7 malam kembali lagi untuk pencinta Suara Sunari menikmati lagu disco dan juga lagu reggae di program Sweet Sunset. Tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari. Stop your feet, stop clapping, got a real good feeling, something bad about it.

89,4 FM, Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat sore. Dan kembali lagi, saya Dika Tama, sore hari ini akan menemani pencinta Suara Sunari di program Sweet Sunset di jam 5 sampai dengan jam 7 malam nanti. Pastikan untuk tetap setia di edisi kita di hari Rabu 26 Agustus 2026.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, Timnas U20 Indonesia tengah menatap kualifikasi Piala Asia U20 2027. Tiga laga di grup H akan menjadi ujian bagi tim asuhan Novarianto. Kualifikasi Piala Asia U20 2027 akan jadi ajang pembuktian perkembangan Timnas U20 Indonesia setelah menjalani serangkaian pemusatan latihan dan pertandingan uji coba. Timnas U20 dijadwalkan menjalani laga pertama menghadapi Malaysia Senin 31 Agustus. Setelah itu menyusul kontra Laos Kamis 3 September dan Australia Minggu 6 September di Vientiane. Pengamat sepak bola menilai Garuda Muda sudah memiliki sejumlah kekuatan, tetapi masih terdapat aspek yang harus segera dibenahi sebelum menghadapi persaingan resmi. Persoalan penyelesaian akhir menjadi penting karena pertandingan di level internasional itu sering ditentukan oleh momen-momen kecil ya. Dan kebuntuan tidak membuat Timnas U20 Indonesia patah harang. Menurutnya, skuad Novarianto memiliki kemampuan bertahan dalam pertandingan hingga menit-menit akhir dan mengingat sejumlah pertandingan yang memperlihatkan kecenderungan mencetak gol di menit-menit akhir. Sejumlah nama jebolan dari Timnas U20 itu pun semakin memperkuat posisi lini belakang dari Timnas U20 untuk menatap laga atau tiga laga awal di fase grup.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, petarung Indonesia Bilal Hasan siap menjalani debut di UFC. Ia mengungkap nasihat terbaik dari sang mentor yang tak lain adalah sang legenda MMA, Demetrius Johnson. Bilal yang mengusung julukan The Indo Ninja bangga membawa nama Indonesia di pentas dunia. Tantangan terbesarnya nanti yakni Octagon UFC Fight Night di Shanghai, dan kesempatan tersebut bakal jadi kali pertama Bilal Hasan bertarung di Octagon Prestigious UFC. Lawannya tidak main-main, yaitu petarung Peru, Nilson Rojas, yang sama seperti Bilal tak terkalahkan dalam 9 duel. Bilal Hasan melalui perjuangan panjang untuk sampai ke titik sekarang ini. Salah satu kerja keras yang pernah ia lakukan adalah berkendara selama 90 menit setiap Jumat pagi dari Everett ke Sumner, Washington untuk menyerap ilmu legenda MMA. Bilal Hasan berguru langsung pada legenda MMA, petarung beralias The Mighty Mouse, yaitu Demetrius Johnson, yang pernah mengukir rekor melakoni 11 pertarungan mempertahankan gelar di kelas flyweight UFC secara beruntun. Nasihat dan tempaan Johnson jadi kompas yang menuntun Bilal Hasan di dunia seni bela diri campuran.

0: didik me edukasi.
1: Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
3: Sweet Sunset, Disco Time, Suara Sunari.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Saya? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Sweet Sunset, Disco Time. Suara Suneri. If she holler, if she holler, let her go.

Swamam, Om Shanti, Shanti, Shanti.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Semari.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sundari.

0: suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Sunai.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Suneri.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Lanjut di program Sweet Sunset di sesi yang kedua ya. Kali ini tentunya hadir dengan lagu-lagu reggae yang akan menemani pencinta Suara Sunari sampai di jam 7 malam nanti. Dan selepas itu kembali seperti biasa, dinner time music yang akan menemani pencinta Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Suneri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet Sunset, Reggie Time, Suara Sundari.

89.4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, nikmati dinner time music yang akan hadir di jam 7 sampai dengan jam 9 malam nanti. Terima kasih untuk kebersamaannya di program Sweet Sunset. Tetap setia hanya di 89.4 FM Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. Stay tuned at DTM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. All Night. Suara

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Delapan sembilan koma empat FM, suara tsunami.

0: Dek, naon ki nyoman lari?
1: Awan.
0: Apa luruh ngelapanat ke?
2: Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya. Capatin memedih kan, Dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Ya, Dek. Tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sunroof pada ini sunrise, saya mikirin.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, Nek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara, dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Suniari kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Padenpasar Bali. Rock and Breakfast pagi hari ini kembali hadir ke tengah ruang dengan Anda, suasana Kamis manis ya. Semoga semangat semuanya bareng Mei Antari di sini hingga tuntas berakhir nanti di jam 9 pagi seperti biasa ya. Untuk Anda yang ingin atensi langsung bisa melalui via Facebooknya Suara Suniari dan WhatsApp kami di 087773331894.

0: suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Sunrise.
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunrise.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Heaven from Warren sudah hadir untuk Anda. 30 menit lepas dari jam 7 pagi, Rock and Breakfast hadir untuk Anda. Yang sudah membuka rangkaian aktivitas, selamat pagi semuanya. Semangat ya, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way juga, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Semua pada mukulai. Oke. Pagi Pak Tetrai Sumarinata, lagi on the way. Semangat pokoknya ya, mukulinya. Semoga berjalan dengan lancar. Cuan ya Pak Tetra ya. Lanjut, ada siapa? Izin bertengkem sejenak, oke? Okay? Ya, Selamat pagi Bu Jero Koming di Daumo yang absen pagi hari ini. Semoga semangat untuk rangkaian aktivitas juga, ditunggu singlenya. Sudah ready buat Pak Dewapel, segera mengudara juga. Satu nomor yang di request pagi hari ini. Kemudian ada Ibu Grace Maria di seputaran Manang Maning. Selamat pagi, semangat ya, semoga selalu sehat. Masih ada waktu untuk atensi, langsung aja ke via Facebook Suara Sunyari WhatsApp yang terbuka untuk Anda melalui 087-773-33184. Follow IG Radio Suara Sunyari. Silakan simak streaming melalui radio.kemomedia.id/sunari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Iya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta Suara Seniari. Air Supply sudah hadir untuk Anda ya. 52 menit lepas dari jam 7 pagi. Saat ini satu informasi untuk Anda, pengelompokan desil untuk masyarakat di Kabupaten Badung terus dilakukan. Dari data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSEN Kabupaten Badung pada triwulan 3 2026 mencatat sebanyak 146.990 keluarga dengan total 552.595 warga atau individu itu sudah dilakukan pendataan. Menurut informasi yang didapatkan pada hari Rabu kemarin, jumlah keluarga yang masuk dalam desil 1 tercatat sebanyak 3.684 keluarga dengan total 13.997 individu. Sementara desil 2 mencakup 5.647 keluarga dengan 22.779 individu. Sementara untuk desil 3 terdiri dari 5.603 keluarga. Desil 4 mencatat yang lebih besar, yakni 6.107 keluarga. Namun untuk kelompok desil 5 tercatat sebanyak 10.075 keluarga. Dan kelompok desil 6 hingga 10 itu menjadi kelompok terbesar dalam rekapitulasi DTSEN Badung. Jumlahnya mencapai 101.535 keluarga dengan 387.762 individu. Salah satu pegawai di Dinas Sosial mengakui jika pengelompokan desil belum selesai dilakukan. Dia menyebutkan jika banyak temuan-temuan di lapangan terkait dengan pengelompokan desil tersebut. Dan hal itu pun diketahui setelah dilakukan pendataan, ternyata ada warga yang diduga punya kendaraan roda 4, namun setelah didata mengaku tidak punya. Alhasil setelah dilakukan pengecekan di Samsat, namanya malah muncul. Begitu juga dengan ada warga yang buruh serabutan malah dikelompokkan pada desil besar. Hal itu juga dikarenakan memiliki aset atas nama miliknya namun sebelumnya tidak tercatat. Selain itu ada juga karena dalam satu kepala keluarga ada yang berstatus PNS. Kadis Sosial Badung IGD Eka Sudarwita yang dikonfirmasi juga tidak menampik hal-hal tersebut. Pihaknya mengaku semua itu tidak ada masalah karena semua nanti akan didata dan secara otomatis bisa dirubah setelah dilakukan sanggahan.

magic god alone. John, I'm going higher, all aboard.